Radio na kerja don kacang anak rat, lapan apa orang nanti om? Guahat pun apa cetak? Assembly review arju dat pun afi mir dong prakso arju gelang tanglo. Lapan apa orang nanti om? Jai mek arju long bom lake, akaswani dipu pen. Jai mek evang lake mem pen parusira to borasir ke megars lapen news on iare pen. Wang bom pen studio gori por por pay sir kebra. Mini tongke pleng tang lo la sia dan thula ke garbi abanalun nangtam arjik longji kiching si marching group an kilun alanam the wulului ne jaine la basalun arjik sina